Pagarika da pagapa sada pada sa, pagarika da pagapa sada pada sa, pagarika da pagapa sada pada sa, pagarika da pagapa sada pada sa, ra.